0: Nshira.
1: 104.5
2: FM. Emuadi.
3: Nshira FM. 104.5. Emuadin.
4: Zuria mama mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama.
3: Nshira
4: mama Indoria mama. Zuria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama Indoria mama. Zuria mama mama mama. Zuria mama mama. Radio Zuria mama naita baita naita baita. Zuria mama mama mama mama. Zuria mama mama mama.
3: Zuria mama mama mama. 104.5. Emu ye din.
5: Riba bandara baraba baba sendiri baraba baba baba Jesus. Indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba riba bandara bara baba baba sendiri bara baba baba baba indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba indiri bara bara baba baba baba baba sendiri bara bara bara baba baba
3: indiri bara
5: in the mighty name of Jesus indiri bara bara baba baba baba sendiri bara baba riba bandara bara baba baba sendiri bara baba baba Shindiri bara baba baba baba Jesus Jesus Shindiri bara baba baba baba baba Shindiri bara baba Riba bandara bara baba baba Shindiri bara baba baba baba Shindiri biri biri biri biri biri Sandari biri biri Jesus Christ Jesus
3: Nshira FM 104.5 Emuye din Nshira FM 104.5 Emuye din Nshira FM 104.5 Emuye din Nshira FM 104.5 Emuye din
6: Ubega jagaji kabokale gudu bogaga gaga kadagbazado le je fodo fo yin bataga nyanya chonse blaliji atawe fama wele ji
3: ko
6: ba ye yen yagudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata yen yagbakada ma do bo to bibinu e director me nyanya e fo nko yen jesus nyanya gbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo chesiri voju au de kala toma tolona kama kitika tafama ube gaja gaji gabo kale gudo be boga gaga ga opa de gban kada gbasa do le je fodo fo yin bata ga nyanya chonse blaliji atawe fama wenye jehova ebe ye ye nyagudu woli agbape fu mo pato e pepe sega yuda jata ye nyagbakada ma do bo to bibinu e director me nyanya e fo nko ye nya jesus nyanya gbe adua ma mi da fo juma ati ogba ba ko gbo chesiri voju au de
3: Nshira FM 104.5 Emuye din
7: Shobi siasi munya yo Shobi siasi munya yo Da se yu anu Ne amu amu Misremu munya
8: Ebe shi ewu dinimu Ewu adumi ya kumapani entie Na Jesus Yawava Jesus Jesus
9: Eba sa na hon krokoni yasane
8: Jesus Yawava Jesus Jesus
9: Eba sa na hon krokoni yasane
8: Jesus Yawava Raibi
9: Asajita Hon asajita
8: Aparoka barasandaita kerobashaita La yiraba kabarasandaita mata Jesus